0: manunyafa eba telasa kiste la voni signora na anu sala tango eba mai makeri rinjama muresa ka frambuleno keni estanya
1: ala chile
0: ala sina siesta ema mulu katako indi kan

0: nefundukununa yese kanyepalendotara atuya kutina uchicharuna
1: yese
0: isakunyala atisau manduwa kemitarai
1: wotani
0: yakasarika lantana ndandaina.